shigyanayang suka mi yar gun ling chicham laki parla tanmutaru yonga chicham yulki kibar ikkim yulya turesya tanmutaru onga thendi sambaru dechi minameti photo rangatiya thengasaka ta nitham sambate minameti yang famous ka phudeka saka turesya jungla gunga chicham ki samba ki dona yangoti thakla ki sebla shingu senna snow leopard ka I lataru tanmutaru turesya minameti yonga yang ifila miga yulki kamai kaminang zwa tourist ya disamin toru deji photo thenja tene sama sap to ai piti ala samoi miya su di tor ya la yang hotel rang tok chui okasa ga top cha ra tia teka miya la tourist ya la tene koncha ya la di la ha ka yang rozgar chik chik ka thop dekha sa ga miya homestay hotel otia ka diru pe okasa ga tene miya yar khang baru oi homestay ya pe india tourist ya mina meti yonga tene oi mi yala I samba fil rozgar ka minang thopchi oka I samba te yang chui te chicham mi yala ki bar mi yala minang meti phanto ta yar ke chika chua saka yang di dao samba dupchi mi yala chicham gi mi yala khau mi yong ja fil yang yar ke ka minang meti chua saka tene chicham yul te yang oi piti lungbi ya yang mi yakanya bula jurai chui kan dibrisu minam meti phanto ka yowa saka yandi te chicham bridge ko la chingi sum shuwain ta hojayala ane diki doma ki lunyen buji nyenda za